0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hey Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti ini?

0: Naisa, ayo makan nak, biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
2: Masih bersama dengan kita dalam Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Ya, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya, Sobat Budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya, khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya, nah pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut Mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi Mansorandak. Nah, Sahabat Budaya, Mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi Mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi Mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu, Sahabat Budaya, tradisi Mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu.

Masih di Ketoran Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majeta akan hadirkan informasi tentang wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua. Jadi, sahabat budaya, secara administrasi Papua dan Papua Barat beserta juga dengan Papua New Guinea itu berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah budaya yang memiliki kesamaan dan ciri khas tersendiri. Ya, bahkan nih sahabat budaya, pembagian batas-batas sesuai wilayah adat itu sudah berlangsung turun temurun. Nah, ada pula pembagian wilayah menurut tanah-tanah adat atau batas wilayah adat. Nah, pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog barat ya, seperti H.G. Health di tahun 1979 tentang kultur provinsi ya, atau provinsi kebudayaan, juga dari A.A. Gerbrands tahun 1979 tentang wilayah gaya seni ya, serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural. Nah, dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua tahun 1983 terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya dengan editor adalah Don Alflasi, ini cenderung mengelompokkan budaya Papua atas 9 budaya. Nah, pengelompokan 9 budaya ini ya, antara lain yang pertama adalah wilayah budaya Sairere. Nah, yang masuk dalam wilayah budaya Sairere itu adalah budaya Biak Numfor, lalu Biak Numfor dan juga Supiori, lalu ada budaya Yapen Waropen, juga ada budaya Kurudu Kayu Puri, dan juga budaya Wandamen Wamesa. Nah, yang kedua adalah wilayah budaya Kepala Burung Bomberai. Nah, daerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai ini adalah budaya Arfak Manikion, lalu budaya Raja Ampat, ya, budaya Toror, budaya Ogit Inan Sawatar, budaya Onim Patagar, dan budaya Etna Arguni. Nah, lalu yang ketiga, wilayah budaya Pantai Selatan. Nah, daerah yang masuk wilayah Pantai Selatan ini meliputi budaya Asmat Mimika, budaya Muyu Mandobo, dan juga Malin Kimam. Nah, lalu yang keempat, wilayah budaya Orokolo. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah budaya Orokolo ini adalah budaya Torres Kaiwa, budaya Waya Wawombe, budaya Inawarapuran, dan juga budaya Motu. Nah, yang kelima adalah wilayah budaya Huon. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Huon adalah budaya Markham Morobe, juga budaya Orokaifa, dan budaya Masin Trobrian. Nah, yang keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia ini adalah budaya Kepulauan Bismarck, budaya Solomon New Hebrides ya atau Vanuatu, budaya Fiji, dan juga budaya New Caledonia. Nah, yang berikut ya, yang ketujuh adalah wilayah budaya Sepik. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah budaya Sepik, budaya Keram, dan budaya Ramo. Yang kedelapan adalah budaya Davon Soro, ya, dan daerah yang termasuk di wilayah ini adalah Senetage Vanimo, ya, juga budaya Sentani Tanah Merah, budaya Arsonimboran, dan juga budaya Sarmi Membramo. Nah, yang kesembilan adalah budaya Pegunungan Tengah. Nah, di daerah ini adalah budaya Paniai Baliem, budaya Goroka Cimbu, dan juga budaya Anga. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu ada 5 budaya Papua yang terdapat di Papua dan Papua Barat ya. Nah, ini adalah 5 wilayah budaya, antara lain budaya Sairere, budaya Kepala Burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Davon Soro, dan budaya Pegunungan Tengah. Jadi orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada, dan terdapat 7 wilayah adat. Nah, ini juga perlu kita tahu ya sahabat budaya. Yang pertama ya, wilayah adat 1 adalah wilayah adat Mamta. Itu terdapat sebanyak 86 suku dan berada di bagian utara Jayapura sampai dengan Mambramo.
Lalu wilayah adat kedua Sairei, ya, ini meliputi 31 suku di Teluk Cendrawasih, yakni Biak, Yapen Waropen, sampai dengan di Yeretuar, ya, ini wilayah adat kedua atau Sairei. Lalu wilayah adat yang ketiga, yakni Bomberai, ini membawahi sekitar 52 suku yang berada di Kepala Burung dan berbatasan di selatan Fakfak dan Bintuni, termasuk Manokwari dan juga Sorong. Nah, lalu wilayah adat keempat atau Domberai, itu terdapat sebanyak 18 suku, termasuk wilayah Fakfak, Teluk Arguni, ya, atau Kaimana, dan berbatasan di sebelah utara Teluk Bintuni, wilayah adat Bomberai. Nah, lalu wilayah adat yang kelima adalah wilayah adat Animha yang membawahi sekitar 29 suku berada di selatan Papua. Nah, wilayah adat keenam, ya, atau Lapago, ini sebanyak 19 suku berbatasan dengan selatan Animha dan barat wilayah Mepago. Sedangkan wilayah adat ketujuh atau Mepago ini terdapat sekitar 13 suku. Nah, itu dia sobat budaya, wilayah-wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua.

0: Lumen Rohim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

0: tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan pacu-maci kakak didorong semua, kali ini Macita punya informasi tentang beberapa tempat wisata hits yang ada di Jayapura. Ya, jadi kalau berkunjung ke Jayapura, ya... dari atas pesawat sebelum mendarat di Bandara Sentani, ya pasti pacem-pacem kakak dari orang semua sudah bisa lihat kalau Jayapura itu indah sekali, ya karena dia punya laut yang biru, pegunungannya yang seperti permadani hijau katanya, ya. Dan ketika akan turun dari ketika pesawat, ya, pesawat akan mulai turun-turun, ya, mau masuk ke Bandara Sentani, ya, pacem-pacem kakak dan dorong semua sudah dimanjakan dengan pesona Danau Sentani. Nah, tapi Macita punya beberapa informasi tentang 7 tempat wisata hits yang ada di Jayapura, ya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini menurut Pak Cita adalah ini merupakan spot terbaik untuk mengamati landscape kota Jayapura. Nah, tempatnya itu ada di atas bukit di Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, ya. Pacem-pacem kakak adik dorong semua bisa menikmati Teluk Jayapura yang indah, ya. Juga bisa lihat bangunan di perkotaan, ya, di kota Jayapura, dan yang ada di kaki pegunungan hijau yang menghadap ke laut itu semuanya bisa terlihat ketika berada di Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini juga sangat ikonik karena ada tulisan Jayapura City, ya, yang mirip dengan landmark Hollywood di Los Angeles sana, ya. Jadi kalau naik dari Polimak 1, ya, itu agak tinggi, memang tempatnya sangat tinggi, termasuk tinggi untuk wilayah kota Jayapura, dan punya tulisan Jayapura City yang memang ikonik banget, ya. Apalagi kalau malam dilihat dari bawah, di bawah, ya, dilihat dari arah kota ke arah atas, cantik sekali, ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani, bagi pacem-pacem kakak adik dorang semua yang baru akan tiba di Jayapura pasti sudah melihat pesona Danau Sentani dari atas, ya. Jadi Danau Sentani ini adalah wisata yang paling populer di Jayapura, ya. Dan Danau Sentani ini berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops, ya, yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Nah, danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dan ini menjadi danau terluas di tanah Papua. Nah, lalu yang berikut ada air terjun Siklop, ya. Danau Sentani ada air terjun Siklopnya juga, ya. Jadi Jayapura juga punya air terjun yang cantik yang juga saat ini sudah cukup hits dan dikenal di kalangan wisatawan, namanya adalah air terjun Siklop. Nah, berlokasi di kawasan pegunungan Siklop, tepatnya di Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, sementara itu akses jalan menuju ke air terjun ini cukup terjal, ya. Nah, ini cocok bagi pacem-pacem kakak adik dorang semua yang hobi berwisata sekaligus memacu adrenalin, karena memang, ya, ini penuh perjuangan untuk mencapai tujuan ke air terjun Siklop ini. Nah, jadi setelah melewati perjalanan yang tentu saja membutuhkan kerja keras, lelahnya pacem-pacem dorang itu akan terbayarkan dengan keindahan air terjun di sini. Nah, suasana di sekitarnya juga sangat asri karena dikelilingi pepohonan hijau dan udaranya juga sejuk, ya. Apalagi dingin banget, ya, di situ. Macita belum pernah sampai ke sana karena memang ngos-ngosan juga kalau ke sana, ya. Tapi menurut cerita dari teman-temannya Macita, tempatnya sangat asri, sejuk sekali, ya, dan aduh, pokoknya terada dua sudah di sana, ya. Nah, lalu yang berikut ada namanya Pantai Harlem. Nah, Pantai Harlem ini juga jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, lokasinya itu berada di Tabla Supa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah, di sini pacem-pacem kakak adik dorang semua bisa menemukan banyak spot foto menarik dan juga Instagramable. Nah, Jadi tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga punya ekosistem bawah laut yang cukup beragam. Nah, jadi bagi yang hobinya snorkeling ya, ini juga boleh ya dieksplor di sini ya. Dan Pantai Harlem ini punya tipe ombak yang cenderung tenang ya. Jadi memang kalau berenang di Pantai Harlem ini nyaman sekali ya, terutama yang cuman bisa berenang gaya katak ya. Itu boleh deh dicoba di Pantai Harlem ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Bukit Salib ya. Nah, Bukit Salib ini lokasinya ada di Doyolama, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Nah, di sini menawarkan landscape pemandangan yang sangat menawan ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya kalau pace-pace kakak di turang semua berkesempatan untuk berkunjung ke Bukit Salib ini, karena di sini udaranya juga segar dan juga sejuk ya. Cocok banget untuk kita yang pengen healing ya, mau melepas kepenatan paling cocok ya. Nah, ini dinamakan Bukit Salib karena memang di puncak bukit ini terdapat salib yang sangat besar ya. Tidak heran ya, karena memang mayoritas penduduk di Papua itu adalah mayoritasnya Kristen ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya Teluk Yotefa. Nah, Teluk Yotefa ini makin tenar setelah menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada 2021 lalu, dan kawasan ini menjadi venue untuk cabang olahraga dayung. Nah, lokasinya ada di Engros, Kelurahan Wai Morok, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan Teluk Yotefa ini menyajikan pemandangan alam yang mempesona ya. Jadi tidak heran kalau di tempat ini jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, salah satu daya tarik di teluk ini ya tentu saja ya jembatan merahnya ya. Jembatan Merah Yotefa yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di mana jembatan ini juga merupakan ikon dari tanah Papua ya. Jadi kalau orang bilang ya, nggak seru namanya kalau kita datang ke Jayapura terus tidak jalan-jalan ke Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa ini ya. Tuh. Nah, lalu yang berikut ya, ada yang namanya Pantai Pasir 6 ya. Ini lokasinya ada di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nah, di sini pace-pace kakak-kakak dorong semua bisa melihat ya panorama yang cantik ya, khususnya pemandangan di bawah laut ya, yang memang sayang kalau dilewatkan apabila tidak ditelusuri lebih dalam ya. Yang hobinya snorkeling paling cocok dah kalau mau explore kekayaan bawah laut itu di Jayapura tuh paling banyak tempat-tempatnya, karena pasti pantai-pantainya tuh punya panorama bawah laut yang cantik ya. Jadi memang banyak spot-spot menarik yang bisa pace-pace kakak adik dorang jelajahi ya. Nah, beberapa kegiatan juga bisa dilakukan di Pantai Pasir 6 ya, seperti bersantai, berenang ya, mau diving atau snorkeling, dan juga bisa menyaksikan keindahan pesona laut di dalam Pantai Pasir 6 ini ya. Banyak ya, masih banyak lagi yang lain ya yang bisa pace-pace kakak adik dorang semua telusuri ya. Tapi nanti ya Mas Cita akan kasih lagi informasinya di info-info yang akan datang. Oke, itu dia ya tempat wisata hits di Jayapura ya. Memang masih banyak lagi, nanti Mas Cita akan bagi-bagi deh tempat-tempat wisata hits yang ada di Jayapura.

Papua jam 8. Pace-pace KKD, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 9.

0: Ya, baik Pak Cemace, Kakak Dorang, dimanapun kita berada, langsung saja kita bergabung bersama Pro 1 guna mengikuti dialog Tapping Ball Podcast, yaitu Euforia Piala Dunia 2026.
1: Resmi kategori audio, dan dimana ini merupakan komitmen RRI untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Dan yang pasti di episode pertama ini sudah hadir ya, saya sapa dulu nih, ada Kakak Dadang YPC.
2: Halo,
1: hai.
2: Apa kabar?
1: Baik, Kak Dadang gimana kabarnya?
2: Baik sekali, luar biasa.
1: Oke. Okay. Yes, dan yang pasti Kak Dadang ini adalah seorang reporter, pengamat sepak bola dan juga komentator bola ya.
2: Siap.
1: Di Liga 2. Kemarin ya, baru bawa Persipura ya.
2: Iya, lawan Persiku.
1: Lawan Persiku, wow. Boleh diceritain sedikit keseruan di Stadion Lukas NMB kemarin?
2: Iya, terima kasih Irma. Kalau untuk tensi memang berpengaruh sekali. Kita karena ikuti dari 3.000 penonton, naik 7.000, 7.000, 13.000, 13.000, 17.000, sampai ke ada di titik yang 32.000. Jadi bagaimana atmosfer penonton itu luar biasa sekali, merinding gitu.
1: Wow.
2: Dan itu terbaik lah ya.
1: Wah, wow, keren. Dan yang pasti kita buat teman-teman yang di Jayapura, kita harus dukung Persipura Jayapura untuk menuju Liga 1 ya.
2: Ya, amin. Semoga. Ya,
1: semoga, dan harus bisa pastinya.
2: Iya. Kalau kita, okay, kalau kita komentator tuh kadang-kadang harus netral.
1: Gitu. Oh, harus netral.
2: Iya.
1: Tapi dalam hati apa? Persipura ya?
2: Persipura.
1: Persipura Jayapura. Oke, ini kita ngobrolin masih seputar bola juga, tapi ini eventnya dunia begitu.
2: Okay.
1: Ya, Piala Dunia 2026. Kalau bicara soal Piala Dunia, apa sih yang pertama kali terlintas di benak atau pikiran Kak Dadang?
2: Kalau menurut saya Piala Dunia itu yang terlintas di benak itu energi. Jadi kadang-kadang banyak hal yang langsung tiba-tiba berhenti begitu.
1: Oke.
2: Okay. Misalnya situasi politik dan lain sebagainya. Jadi sepak bola kadang-kadang mengubah itu. Itu contoh kecil dari skala yang paling kecil. Semisal laga penentuan kemarin lawan Persiku, ada beberapa teman putar dari kota Jayapura. Kota Jayapura tuh sunyi sekali begitu.
1: Iya, betul.
2: Karena transfusi energinya tuh sudah pindah ke Lukas NMB, ke stadion begitu. Jadi dalam skala yang paling kecil saja seperti itu, apalagi ke skala yang lebih besar seperti Piala Dunia begitu.
1: Oke, jadi bisa disebut bola adalah bagian dari pemersatu bangsa ya.
2: Bisa jadi, bisa
1: ya,
2: jadi.
1: Iya, iya. Nah, seberapa besar sih dampak Piala Dunia ini buat dari kacamatanya Kak Dadang ya, sebagai seorang penggemar sepak bola, Piala Dunia seberapa besar sih ngaruhnya di Indonesia, walaupun Indonesia tidak masuk ya, dan hampir nyaris masuk, tapi ternyata takdir berkata lain.
2: Betul.
1: Jadi kalau dari Kak Dadang gimana nih pengaruhnya di Indonesia sendiri?
2: Kalau pengaruh di Indonesia cukup besar ya, walaupun kita tidak masuk ke Piala Dunia begitu, kita sudah hampir tapi belum gitu. Kalau dulu tuh ada, ingat ada iklan dulu tuh kapan ya Indonesia masuk Piala Dunia, dan sampai sekarang berbagai upaya dan mungkin kita belum beruntung untuk masuk ke sana. Tetapi kalau untuk dampaknya, Indonesia salah satu negara dengan fanbase supporter yang euforinya luar biasa juga begitu. Walaupun tidak terlalu menonjol di luar gitu, secara skala internasional, tetapi untuk euforia domestik dalam negeri sendiri itu luar biasa. Jadi pengaruh Piala Dunia ke Indonesia juga pasti besar.
1: Besar. Ini terbukti dengan sekarang nih udah mulai banyak yang jual jersey dari negara-negara yang nanti akan bertanding di Piala Dunia nih Kak.
2: Iya.
1: Oke, ini dan saya perhatikan ini udah menggunakan Jepang.
2: Kita Jepang.
1: Jepang asli. Jadi dukung Jepang.
2: Saya
1: atau gimana?
2: Dukung Jerman.
1: Oh, gimana sih kok pakai baju Jepang kok? Gue Jerman.
2: Ya, kalau Jepang karena kita mewakili Asia, jadi harus sekarang kalau di Asia kan ada beberapa negara yang dari Timur Tengah, tetapi kalau kita fokus lebih ke Asia lagi kan ada Korea Selatan, ada Jepang begitu. Jepang juga menunjukkan progres yang luar biasa dalam sepak bola Asia begitu. Terakhir kan mereka kasih kalah Inggris.
1: Iya.
2: 1-0 kalau tidak salah begitu. Dan itu bagaimana Inggris ini kan biasa disebut sebagai lahirnya sepak bola kan dari Inggris begitu.
1: Iya.
2: Dan bisa dikalahkan begitu dari negara Asia seperti Jepang begitu. Tapi kalau saya sendiri Jerman.
1: Jerman. Ya. Wow, pemain favorit di Jerman?
2: Jerman kalau di tahun saya itu saya suka kipernya Oliver Kahn.
1: Okay.
2: Tetapi kalau untuk yang Piala Dunia 2026 ada pemain-pemain muda kan transisi kan, ada seperti Musiala dan lain-lain begitu. Tetapi untuk peluang kayaknya kecil sih kalau menurut saya, agak pesimis tapi.
1: Lah gimana sih?
2: Ya, karena banyak tim lain yang punya komposisi lebih bagus.
1: Oke, gitu. Oke. Nah, kalau dari Kak Dadang sendiri ya melihat sebenarnya apa sih yang membedakan Piala Dunia dengan liga-liga lainnya begitu?
2: Kalau Piala Dunia itu kalau liga lebih ke domestik begitu, yeah. Dalam negara biasanya tuh dia punya apa ya? Dia punya auranya tuh beda begitu.
1: Lebih mahal ya?
2: Lebih mahal begitu. Kita lihat kalau Brasil itu banyak pemain-pemain yang sudah melanglang ke Eropa pun belum tentu bisa masuk ke komposisi atau skuad timnas begitu, sampai harus mungkin pindah negara, bantu negara lain begitu, dan itu bisa karena untuk membela negara itu seperti apa ya, pokoknya itu berbeda lah, dia punya jiwanya tuh ya seperti Indonesia begitu. Maksudnya kalau kita bela klub terus tiba-tiba dipanggil timnas itu seperti sesuatu yang ya mewakili negara begitu, siapa yang tidak mau begitu.
1: Wow, iya. Dan yang pasti kalau ngomongin soal Piala Dunia ya, di kota Jayapura sendiri ini fanatik Belanda.
2: Iya.
1: Nah,
2: Belanda Brasil
1: ya. Jadi kalau dari Kak Dadang sendiri ini melihat euforia Piala Dunia ketika di suatu tempat tertentu, contohnya kalau di Jayapura kan ya. Belanda, terus di Ambon juga kadang Belanda juga. Nah, kalau dari Kak Dadang sendiri melihat fenomena-fenomena seperti itu gimana menurut Kak Dadang tuh?
2: Kalau saya masih normal sih, yang penting jangan anarkis begitu. Tapi kan kadang-kadang kan ya potensi itu ada begitu. Kadang-kadang pernah misalnya macam kita pakai baju Spanyol lawan Belanda, tiba-tiba ada satu kejadian
1: Spanyol menang terus Belanda kalah.
2: Ya, ada Spanyol menang Belanda kalah, dan tiba-tiba kita pakai baju tim lain terus macam Spanyol terus ketemu ke supporternya Belanda mau pinjam apa begitu korek atau apa begitu, mereka nggak mau kasih begitu. Itu sampai segitunya begitu.
1: Okay,
2: artinya padahal kita sama-sama bukan orang Spanyol juga begitu, dia bukan orang Belanda juga begitu, tapi ya impactnya sampai segitunya begitu.
1: Iya.
2: Terasa sekali.
1: Seharusnya kalau pinjam korek dikasih, yang jangan dikasih kalau minjem duit karena susah nagihnya ya.
2: Aduh, kasihan. Bahaya, itu bahaya.
1: Oke. Nah, kalau aku sendiri ya. Kak, aku tuh lebih ke Portugal.
2: Sekarang.
1: Karena Italia enggak masuk.
2: Oh, iya, aslinya Italia berarti.
1: Aslinya Italia, karena ingat banget di tahun 2006 kan Italia pemainnya gacor semua, dan kalau enggak salah itu menang di 2006 Italia.
2: Iya, mereka ketemu Prancis di final. Itu kalau saya ingat saya itu yang penonton tembakan terakhir final itu Grosso. Mm-hmm. Nah, itu sempat ada insiden Zidane menanduk apa dadanya Materazzi.
1: Okay.
2: Nah, itu cukup fenomenal juga sih.
1: Iya. Yeah. Dan banyak pendukung Belanda, tapi Belanda belum pernah ya. Semoga mungkin tahun ini.
2: Belanda tuh kadang-kadang dibilang itu apa, raja tanpa mahkota.
1: Raja tanpa mahkota. Oke. Nah, ini terkait dengan konten-konten RRI Kak Dadang ini salah satu pemegang hak siar juga untuk kategori audio, karena untuk visualnya dipegang oleh TVRI ya. Okay. TVRI, jadi keren banget. Bagaimana Kak Dadang melihat peran RRI sebagai pemegang hak siar audio terestrial terkait dengan Piala Dunia 2026?
2: Kalau saya pertama apresiasi, artinya ada wadah, jadi bagi masyarakat atau para pendengar dimanapun berada pasti terbantu sekali begitu untuk bisa mengetahui informasi update terkait Piala Dunia, terkait informasi lainnya. Apalagi mengingat Piala Dunia ini kan dia menembus semua usia begitu. Yeah. Jadi tidak perlu kita cari lagi ke tempat lain begitu. Yeah. Kita bisa monitor lewat RRI misalnya, iya. Hal apapun sampai final ya?
1: Iya, sampai final.
2: Oh iya.
1: Sampai final dong. Masa enggak sampai final?
2: Good, kalau sampai final mantap. Saya dukung sih.
1: Oke, dan mungkin kalau dari Kak Dadang sendiri ini terkait dengan bekerja juga di media, yeah, terus menjadi seorang pengamat bola, apa sih mungkin kritikan-kritikan ataupun saran dari Kak Dadang untuk RRI supaya nanti next bisa menyiarkan hal-hal yang positif terkait dengan Piala Dunia begitu?
2: Ya kalau saran, kalau kritik belum ada ya karena belum berjalan gitu. Iya, kalau iya, saran iya, paling mungkin teman-teman di RRI selain memberikan informasi terkait perkembangan misalnya dari fase penyisian sampai final, mungkin harus juga diinformasikan terkait hal-hal unik apa lagi nih yang mungkin dari Piala Dunia, impact-nya apa nih kepada orang-orang. Kan bahkan kan Piala Dunia ada orang-orang yang tidak suka bola tetapi tiba-tiba jadi ini semacam musiman begitu. Sampai kalau tidak salah, kalau saya ingat di Jayapura tuh sampai dibentuk struktur kepanitiaan begitu. Misalnya ketua panitia fans Brasil, ketua panitia fans Belanda begitu. Itu kan gila begitu, maksudnya sampai membentuk struktur ini bisa jadi organisasi.
1: Wow. Oke, ini balik lagi soal Kak Dadang. Kak Dadang sejak kapan sih berkecimpung begitu di dunia sepak bola jadi komentator? Keren banget loh kemarin kita dengar di studio nih.
2: Iya, terima kasih Ir. Saya itu di 2019 saya sudah ada, saya masuk di Liga 1 waktu itu. Jadi dulu kan sebelumnya kan penyiar radio juga. Jadi saya tumbuh dari saya punya bapak juga orang RRI juga,
1: artinya
2: saya tidak belajar lagi begitu. Artinya saya sudah belajar secara otodidak. Waktu saya bapak siaran, saya biasa tunggu di luar. Jadi ketika saya selesai sekolah, saya ada sempat masuk ke lingkungan radio lagi begitu. Jadi itu bermula tuh ketika saya berpikir bahwa kalau memang siaran ini jadi saya punya passion, saya harus ukur yang paling tinggi seperti apa. Makanya sempat ada pikir bahwa kayaknya jadi komentator bola, jadi kita diminta untuk fokus selama 90 menit apalagi tanpa tandem begitu.
1: Iya, itu kan susah banget kan untuk menarasikan pergerakan bola ya.
2: Jadi
1: nama-nama pemain aku tuh cuma tahu nomor punggung aja karena agak susah.
2: Jadi kadang-kadang itu ada ya kesulitan tuh, paling kalau pemain memakai baju yang agak kontras terus nomor punggungnya tidak terlalu kelihatan. Kadang-kadang kalau saya itu biasanya tuh lihat dari ciri-ciri fisik. Misalnya mereka pakai dua striker di depan, yang satu striker asing misalnya dari Afrika begitu. Misalnya kalau bola lari ke Neville nih kan misalnya orang dari pemain asing begitu. Jadi kita tidak perlu lihat nomor punggungnya begitu. Kita sudah tahu dari ciri-ciri fisik. Misalnya di kalau bola lari ke tengah, yang rambut kuning pasti Bima Ragil untuk Persipura begitu.
1: Iya.
2: Jadi kadang-kadang ya pertama kesulitan juga Ir. Jadi menjadi penyiar, menurut saya sudah pernah ada di
1: sudah lakoni, ya,
2: sudah lakoni. Saya kira semudah itu menjadi komentator bola.
1: Ternyata
2: ribetnya minta ampun. Okay. Jadi kadang-kadang kalau di briefing saya selalu bilang teman-teman yang orang kameramen, mereka saya bilang kalau kalian tembak ke langit ya saya bicara cuaca, kalau kalian tembak ke tribun saya bicara penonton, kalau kalian tembak ke lapangan saya bicara jalannya pertandingan kayak begitu. Wow. Ada beberapa hal juga yang kadang-kadang agak sulit juga, misalnya
1: contoh ya,
2: pergantian pemain dalam skala yang banyak besar begitu. Misalnya dua tim, Persipura tarik 4 pemain, dari lawannya tarik 4 pemain, dan saya harus melakukan
1: dan waktunya berdekatan begitu,
2: tidak
1: ya?
2: Bisa berhenti karena berjalan, dia punya durasinya jalan begitu, tidak boleh voice-nya tidak boleh kosong begitu. Jadi kadang-kadang yang paling saya ingat itu di match pertama saya sudah tidak open mic sekitar 5-6 tahun saya kembali. Dan kita ada di zaman yang netizen bisa maki kita kapan saja, setiap detik begitu. Kalau kita salah langsung dimaki begitu. Ini komentator tarkam, komentator ini dan itu. Setelah match itu, penanggung jawab Om Happy datang ke saya, dia bilang kalau kamera yang rusak, kita bisa perbaiki, kita bisa marah, tegur begitu orang ini, kabel apa. Tapi kalau misalnya komentator kita tidak bisa apa-apa, jadi kok evaluasi kok diri sendiri begitu. Jadi ya kita evaluasi, nonton lagi match full, review begitu, belajar. Saya pikir tidak ada yang tidak bisa begitu. Jadi sampai diberikan ultimatum juga sama liga begitu. Kita kan dipantau sama liga begitu.
1: Ketat
2: begitu. Jadi akhirnya diberikan kesempatan match kedua, ketiga sampai yang kemarin lawan Persiku. aman.
1: Wow, tapi untuk proses belajarnya sendiri itu seperti apa sih?
2: Saya punya referensi itu bukan dari komentator Indonesia.
1: Okay.
2: Saya ambil dari komentator Liga Inggris, namanya itu Peter Drury.
1: Okay.
2: Jadi bagaimana dia bisa secara emosional itu dia punya nada itu mengantar penonton begitu dari lini pertahanan masuk di tengah ke sayap kiri, sayap kanan sampai klimaksnya tuh intonasinya naik pas gol begitu. Mm. Makanya saya kemarin saya masuk transisi sama-sama dengan Rahmat Darmawan.
1: Okay.
2: Kucerde masuk, saya masuk menggantikan komentator sebelumnya.
1: Mm-mm.
2: Bukan saya mendiskreditkan komentator sebelumnya.

0: ini komentator gugup kah? Kayak gitu. Saya bilang,
1: serius? Ya. Masa sampai bisa terdengar itu?
0: Ah, tidak, ini waktu kita briefing.
1: Oke.
0: Jadi saya bilang manusia lah. Saya bilang gugup itu biasa, gitu. Cuma bagaimana untuk kita tetap, ya saya pikir kita kerja, yang kita apa yang berikan di sini adalah jasa, harus profesional. Orang yang bayar kan tidak mau peduli soal itu, harus tampil maksimal, ya kita maksimal begitu. Jadi saya biasa agak berbeda waktu di Liga 1 yang di Mandala dengan di NMB. Kalau di NMB ini saya biasa mungkin ini penting juga nih.
1: Okay.
0: Mungkin kita harus lebih peka. Jadi kita berani untuk berbicara, untuk request, untuk kita punya kenyamanan. Jadi saya bilang Om Happy, saya bilang saya harus nyaman begitu. Makanya komentator tuh diberikan kenyamanan yang ekstra begitu.
1: Iya, terkadang kan kita mau bilang nyaman, mau sesuai dengan kita, kadang kan nggak enak. Kan?
0: Betul. Jadi audio, kekuatan audio itu bisa mempengaruhi visual begitu.
1: Okay.
0: Jadi visual itu biarpun visual tidak maksimal, jangan audio bisa bantu agar maksimal. Audio itu punya peran itu luar biasa sekali begitu. Makanya ketika match mulai, sebelum match saya biasa ada komunikasi sama orang di control room. Saya biasa bilang kita biasa cek untuk stabilkan, kombinasikan suara komentator dengan suara ambience penonton gitu. Saya biasa bilang coba kasih naik penonton sedikit, kasih naik sedikit. Komentator audio kita harus kasih balance dulu, kasih enak. Jadi kalau macam lihat di reels atau di klip-klip, jadi kan kalau suara saya terus dengan penonton seperti saya jadi apa pemandu sorak begitu untuk penonton. Jadi ya itu penting sekali, dan teman-teman tim kerja harus buat nyaman begitu, dan mereka berikan kenyamanan itu akhirnya bisa dari kita. Pertama banyak kritikan, banyak hujatan, akhirnya jadi kalau buka di TikTok biasa, misalnya di akunnya Indosiar Sport atau Video Sport, kadang-kadang ada banyak komentar-komentar netizen bahwa promosikan ke Liga 1, promosikan ke Liga 1. Tapi itu kadang-kadang bukan
1: setuju.
0: Tapi kalau baca komentar-komentar seperti itu kadang-kadang saya skip gitu. Jangan terlena dengan pujian begitu. Kadang-kadang yang orang kritik itu yang justru jadi kita punya evaluasi sih.
1: Tapi melihat mungkin kritikan-kritikan mungkin kan ada juga yang berdasarkan dengan iri hati, dengki ya. Nah itu kalau menurut Kak Dadang sendiri melihat head comment ataupun mungkin orang yang sebenarnya pada dasarnya nggak suka aja gitu. Nah itu gimana cara Kak Dadang untuk menanggapi ataupun melihat seperti itu, Kak?
0: Ya kadang-kadang saya juga kaget. Saya punya akun kan, saya agak privacy begitu. Terus tiba-tiba saya menerima tawaran yang tiba-tiba harus tampil. Kok tampil di publik dan kok punya kolom komentar tuh terbuka dan kok siap untuk dihujat kayak begitu. Itu kaget, pertama tuh kaget. Terus saya lihat komentar-komentar negatif seperti itu. Kadang-kadang saya marah, saya mau balas juga, mau ini. Tapi kadang-kadang saya harus lihat komentar secara keseluruhan. Misalnya 90% mereka positif, terus 10% negatif. Saya pikir kita fokus. Kalau bukan liga yang tegur, begitu kita masih dalam kategori aman. Begitu. Kalau netizen itu biasa sih.
1: Biasa,
0: presiden juga dikritik biasa juga. Betul. Apalagi kita yang hanya debu dan
1: debu dan apa? Debu dan angin. Oke, ini terkait soal audio. Nah, kan banyak sekali ada siaran highlight dari bola juga yang memang ditampilkan di berbagai macam media online ya. TikTok paling banyak ya, Kak. Nah, ini terkait di era digital sekarang, menurut Kak Dadang, apakah siaran radio ini kan kita hak siarnya cuma audio nih ya. Nah, kalau menurut Kak Dadang tuh masih relevan gak sih untuk para pendengar begitu untuk menikmati siaran bola dalam bentuk audio?
0: Audio.
1: Yes.
0: Kalau dalam bentuk audio, memang kita lihat juga sih, maksudnya dia punya wilayah tersebut secara apa ya, geografis wilayah begitu. Kalau berbicara tentang bagaimana animo pecinta sepak bola dalam untuk di lingkungan audio ini, kalau di Papua saya kira masih relevan. Apalagi misalnya dari ada kan banyak kampung-kampung yang belum menjangkau begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa di wilayah perkotaan, kalau ini kan tergantung siarannya begitu.
1: Betul, siapa tuh lagi kerja bawa mobil kan nggak bisa nonton.

0: punya kualitas itu, artinya secara kualitas audio penyiar-penyiarnya juga kan profesional. Jadi
1: terima kasih loh.
0: Pasti dikemas dalam apa ya, dalam konten yang berkualitas dan bukan hanya di daerah-daerah yang jauh dari kota, tetapi misalnya kita bawa, saya bawa kendaraan biasa sering, bukan sering, selalu dengar RRI. RRI selalu punya siaran-siaran yang luar biasa, enak juga, tidak bosan juga, lagu-lagunya bagus, penyiarnya juga komunikasinya enak, itu bisa, sangat bisa sekali.
1: Oke, dan masih relevan juga ya, karena banyak kalau di kota Jayapura ataupun di Papua sendiri kan banyak daerah-daerah memang yang tidak ada terjangkau dengan televisi begitu ya. Oke, kalau Kak Dadang sendiri, dulu kan RRI itu pernah menyiarkan jalannya pertandingan Persipura ya dulu ya di Liga 1, pernah nggak sih dengar siaran bola?
0: Dari RRI.
1: Persipura, iya, dari RRI.
0: Saya dengar siaran bola dari RRI itu waktu saya kecil.
1: Umur?
0: Dari saya kelas 3 SD.
1: 3 SD?
0: Kelas 3 SD, kelas 4 SD, sempat saya ikut. Saya punya mama, kita pindah SD di Koya. Koya kan jauh. Itu biasanya tuh radio diputar tuh satu, apa, speakernya tuh diputar satu kampung begitu, semua dengar. Jadi, kalau menurut saya, bagus sih, maksudnya untuk RRI dalam, maksudnya siaran bola, dan siapa ya dulu ya, penyiar-penyiar dulu siapa?
1: Pak Taufan,
0: Pamungkas,
1: terus
0: Jack
1: ada
0: siapa?
1: Iya.
0: Om Jack Andiri,
1: betul.
0: Itu lebih susah sebenarnya kalau menyiarkan secara audio begitu.
1: Iya juga.
0: Betul, kalau visual kan kita angkat ini aja kan, ini orang tahu ini kertas. Kalau audio kan harus segi empat, harus mendeskripsikan agar orang mengerti bahwa ini kertas begitu. Dan dalam sepak bola sama begitu.
1: Oke, nah kalau Kak Dadang sendiri apa sih keunikannya waktu mendengar siaran bola melalui audio itu, apa sih yang
0: penasaran?
1: Oke.
0: Penasaran itu yang menjadi poin pentingnya di situ adalah bagaimana komentator, kekuatan komentator.
1: Iya, setuju.
0: Komentator. Kadang-kadang itu kan sudah mulai volumenya sudah naik, sudah mulai apalagi kalau sudah masuk di area kotak penalti kan. Gerak-gerakan nanti diam lama, kita sudah pikir gol, tahu-taunya ternyata.
1: Berarti untuk menjadi seorang komentator bola tuh perbendaharaan katanya harus banyak ya.
0: Iya. Harus banyak referensi, misalnya kalau sebelum match main harus prepare kayak gitu.
1: Istilah-istilah bola, kasih tahu dong istilah-istilah bola yang mungkin banyak penonton kita ataupun pendengar kita yang agak ini apa artinya selama ini kan agak, wah ini komentator ngomong soal kemarin kadang ada sebutkan skor masih kacamata. Ini kan dibayangin orang kan, wah kacamata. Kalau misalnya dia bisa menangkap itu kacamata berarti bulat masih 0-0. Nah itu istilah-istilah itu dapatnya dari mana atau memang sendiri kah atau mungkin
0: sendiri,
1: melihat?
0: Sendiri. Ya, sendiri. Iya. Jadi kadang-kadang semisal saya bilang baik para pemirsa dimanapun Anda berada, telah hadir di Stadion Lukas NMB puluhan ribu pendukung Persipura Mania sebagai pemain ke-12 hadir langsung untuk mentransfusi energi kepada tim kebanggaan mereka Mutiara Hitam. Jadi kadang-kadang ada kalimat atau kata-kata seperti itu, kadang-kadang itu kita terlintas aja begitu.
1: Oke, spontan begitu langsung ada.
0: Kembali lagi ke Peter Drury tadi. Dia komentator yang bisa masukkan nilai diksi-diksi puitis ke dalam sepak bola begitu. Dia punya yang paling terkenal itu misalnya yang ketika Ronaldo isi gol waktu di Liga Inggris dan lain sebagainya. Itu jadi dikombinasikan begitu. Jadi bukan hanya memberikan edukasi pemahaman kepada penonton terkait jalannya pertandingan, tetapi ada hal-hal lain yang misalnya kalau ada pemain yang ulang tahun harus tahu.
1: Oh serius?
0: Iya.
1: Wow, spesial banget sih komentator kita yang satu ini. Luar biasa.
0: Agak kompleks kalau jadi komentator satu, kadang-kadang mau menyerah juga sih di awal-awal. Kadang-kadang, tapi ya belajar terus pikir sudah masuk ke sini sudahlah gas terus kayak gitu.
1: Oke, kalau misalnya kita latihan, kita nonton pertandingan yang sudah berlangsung terus kita nonton sendiri dari YouTube gitu ya, contoh misalnya seperti itu terus kita ngomong sendiri, itu bentuk latihan enggak sih?
0: Itu bisa juga, okay. Metode itu dipakai untuk latihan. Tapi saya jarang, saya bingung juga, okay. Begitu. Saya kalau latihan, saya biasanya referensi untuk biasa cari komentator-komentator kalau kalau bukan dari Peter Drury atau dari highlight match-match Liga Indonesia, terus okay. Bagaimana mereka mengantarkan. Saya ini bukan yang fanatik sekali untuk okay. Ini, tapi karena memang saya pikir itu pekerjaan, jadi makanya kita ini harus masuk mendalami untuk menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungan di situ, begitu. Saya pikir bisa, Irma juga pasti bisa.
1: Belum ada ya komentator ini ya, perempuan ya untuk running bola gitu, belum ya di Indonesia?
0: Belum ada juga.
1: Belum ada?
0: Belum ada, ya siapa tahu Irma bisa. Dan juga
1: kadang-kadang mempromosikan aku ini atau komentator profesional loh, jadi nanti aku belajar deh. Aku tinggal hafal nama-nama pemain tuh susah loh kak. Iya. Hafalin nama-nama pemain.
0: Jadi kalau misalnya Persipura main, biasanya ada dua kertas formasi. Biasanya Persipura
1: iya.
0: Dan okay. Lawannya okay. Gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau untuk sekarang itu setiap macam Persipura main itu saya sudah pegang Persipura punya kertas formasi lagi.
1: Oh karena udah hafal.
0: Saya sudah hafal
1: ya.
0: Dari dari lapangan sampai bench yang duduk. Official okay. Semua sudah hafal. Jadi yang tugasnya tuh cuma hafal yang tim lawan sih.
1: Wow, keren banget. Nanti deh aku coba ya, kadang ya, siapa tahu gitu kan. Agak malu memang, tapi susah sih soalnya untuk menarasikan jalannya pertandingan, apalagi suara tuh harus temponya tuh. Tapi kadang keren sih, mantap banget kemarin. Dan nextnya nanti bakal ini ya, bakal ada babak playoff. Kadang masih lanjut atau gimana?
0: Kalau untuk playoff, kita belum tahu, kita masih standby. Tapi kalau untuk liga kita sudah selesai, begitu. Itu nanti kembali ke liga. Tapi kalau untuk playoff besok yang saya dengar, nanti teman-teman dari Indosiar nanti mereka yang ambil alih karena dalam sistem mungkin kontraknya seperti itu.
1: Okay. Gitu, tapi jadi ditunggu aja, begitu ya. Yeah. Okay, ini Piala Dunia 2026 ini banyak teman-teman di Jayapura ataupun masyarakat yang ada di kota Jayapura sudah memprediksikan siapakah yang akan menjadi juara di tahun 2026. Ini nama Belanda ini cukup disinggung banyak, yeah. Cuma banyak juga yang mungkin wah Belanda tadi raja tanpa mahkota. Iya, raja tanpa mahkota karena sudah 3 kali hampir masuk untuk memegang Piala Dunia tapi dunia. Akhirnya gagal.
0: Betul.
1: Terus ada juga yang memprediksikan Argentina sebagai juara bertahan kemarin ya. Ada juga Portugal karena diyakini bahwa Cristiano Ronaldo akan menjadi karena dia akan diprediksi bahwa itu adalah permainan terakhirnya untuk di Piala Dunia. Nah, kalau Kak Dadang sendiri nih. Siapakah? Siapakah? Tim mana?
0: Ya. Piala Dunia seru karena untuk 2026 ini kan main di 3 negara.
1: Yes.
0: Kanada, Meksiko, sama Amerika. Terus ini menjadi laga yang cukup unik juga karena ini menjadi transisi generasi begitu. Jadi Messi dan Ronaldo kan ini menjadi event akbar terakhir ya, yes. Mereka di Piala Dunia. Dan juga yang menarik adalah bagaimana pemain-pemain muda nih yang sudah berada dalam usia matang, mereka akan menunjukkan juga begitu. Menunjukkan, tadi Irma bilang bahwa Argentina luar biasa. Apalagi mereka kan ada kombinasi pemain muda dan pemain senior dan lain sebagainya. Kalau saya Jerman, tapi saya agak pesimis dengan Jerman.
1: Karena gimana sih?
0: Yang saya mungkin lihat
1: harus
0: yang,
1: yakin dong.
0: Ya, harus yakin ya.
1: Iya, harus yakin. Oke. Satu, dua, tiga.
0: Prancis.
1: Wah, bukan karena Mbappe ya?
0: Karena Mbappe juga, tapi mereka punya kualitas pemain secara komposisi tim itu merata, begitu.
1: Oke.
0: Agak jagoan-jagoan juga dari lini depan. Misalnya ada Enturam, Mbappe, terus ada Dembele yang kemarin baru dapat Ballon d'Or begitu. Dan di sepak bola misalnya di Eropa pun mereka pemain-pemain yang di tim-tim besar dan juara begitu. Jadi kalau kembali ke negara mereka hanya butuh chemistry saja sih.
1: Oke, okay, itu Prancis. Akan berhadapan dengan negara mana? Ayo. Okay. Pusing kan?
0: Prancis. Kayaknya kalau yang ideal menurut saya Brasil sih.
1: Ya. Tapi, sorry ya, sorry Benzema.
0: Ya, teman-teman ada Portugal dari.
1: Jangan dong, Portugal dong.
0: Kongo juga masuk, Kongo.
1: Iya, Kongo masuk.
0: Aduh, itu saya belum hafal nama-nama pemain.
1: Wah, itu keras sekali, pasti bakal seru banget. Tapi momen nonton Piala Dunia kemarin tahun 2022, apa sih momen seru gitu nonton bersama keluarga ataukah punya momen-momen spesial nggak sih pada saat Piala Dunia lalu, Kak Dadang?
0: Iya, momen spesial itu saya nonton di salah satu komplek di Perumnas 3, kita layar lebar dengan teman-teman, kita pakai baju Jerman semua dan Jerman kalah. Begitu. Itu hati itu berkecamuk.
1: Ih, asik berkecamuk enggak tuh?
0: Tahu nama stadionnya Manchester United tidak?
1: Enggak tahu tuh.
0: Theater of Dream.
1: Oh, Theater of
0: Kenapa
1: Dream.
0: Kenapa namanya Theater of Dream?
1: Kenapa tuh?
0: Dalam sepak bola itu, dalam seni teater itu yang tertinggi begitu. Jadi itu seperti sebuah pertunjukan yang bisa membawa kita masuk dalam mood emosi, gugup, tegang. Jadi ya itu sepak bola tuh punya warna yang luar biasa begitu.
1: Jadi waktu kalah itu perasaannya
0: hancur.
1: Untung teratarauhan.
0: Tapi hancur, ya sudahlah, ya. Biar sudah.
1: Oke, jadi tetap ya mendukung Jerman. Ini banyak juga nih di RRI Jepro banyak mendukung Jerman. Ada Jerman, iya. ada Argentina, ada Portugal juga, ada Brasil juga.
0: Iya.
1: Ya, semoga Portugal juara ya di Piala Dunia tahun 2026. Kalau juara ini bisa dijadikan ini potongan TikTok ya, juara 2026.
0: Prancis.
1: Oke, nah kalau momen selain itu, kalau dari kadang-kadang sendiri lebih milih nonton bareng sama keluarga, teman atau sendiri biar nggak gampang sakit hati gitu. Ini kan ini ya, nextnya siapa tahu kan. Yeah. Biasa kan kalau tim kebanggaan kita kalah kan itu dibulinya 1 bulan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah itu gimana tuh? Ini untuk jaga-jaga aja.
0: Iya. Yeah. Memang fenomenal juga sih kalau bicara tentang fans-fans yang fanatik, apalagi kalau sudah misalnya sudah emosi itu diluapkan ke media sosial kan, akhirnya orang tahu, oh, orang ini pendukung Jerman, pendukung Belanda begitu. Jadi kadang-kadang kalau kita berkuar, wis, itu biasanya kan saling hina yang agak berlebihan kan. Kayak gitu. Tetapi kalau menurut saya, kalau untuk nonton dengan teman-teman lebih enak sih.
1: Lebih seru ya.
0: Lebih seru, itu kadang-kadang emosinya tuh lebih keluar begitu.
1: Kalau pernah sampai ini nggak berantem gitu, kayak kita nggak cocok nih berteman lagi?
0: Kalau berantem tidak sih.
1: Oh, itu cewek, lebih ke cewek sih.
0: Iya sih, kalau mungkin cewek iya. Tapi kalau kita kayaknya kecewa tuh pasti, sangat kecewa. Terus yang paling tidak enak tuh karena itu, teman-teman kan sering hina-hina gitu kan.
1: Betul.
0: Makanya ya sudah, kita diam aja.
1: Jadi menanggapi itu diam ya.
0: Kita diam aja.
1: Jangan-jangan pernah membuli juga nih pada saat Jerman menang, terus Kak Dadang membulinya juga luar biasa kali.
0: Oh jelas.
1: Iya. Oke.
0: Kalau kita bisa dihina, kenapa kita tidak bisa membuli?
1: Iya. Itu dalam taraf ini ya, yang wajar ya, gitu. Ini. Jadi kalau sampai untuk anarkis kayak
0: tidak. Jangan. Itu nanti berhubungan dengan pihak kepolisian ya, aparat.
1: Pihak berwajib. Pernah konvoi enggak untuk Piala Dunia?
0: Pernah.
1: Dari mana ke mana tuh, coba ceritain.
0: 2010 kalau tidak salah, waktu itu Spain juara 1 ketemu Belanda, itu Belanda kalah lagi di final itu 1-0. Itu konvoi dari WNI keliling Jayapura, dan itu seakan-akan seperti kita nih warga negara Spanyol begitu. Itu waktu itu saya ikut teman-teman yang Spanyol karena saya punya tim sudah gugur. Jadi saya pakai baju Spanyol begitu ikut. Itu konvoi seru, itu luar biasa. Rame lagi. Saya suka.
1: Oke. Baiklah, kalau begitu ya, seru banget obrolan kita ya di podcast kali ini, teman-teman yang ada di sini ya. Jadi dukung tim favorit kamu, yang pasti jangan ada ribut-ribut ya. Jangan ada hal-hal yang anarkis ya. Apalagi ya kalau berkomentar di media sosial wajar, tapi jangan yang sampai
0: ya.
1: Betul, jangan sampai ada head komen aja gitu ya. Jadi Piala Dunia yang masuk final nanti Jerman dan masih bisa dirubah ya.
0: Belanda dan Prancis.
1: Belanda.
0: Prancis dan Prancis dan Brasil.
1: Lah, Jermannya tadi kakak pilih Jerman, gimana sih berubah-berubah nih?
0: Iya, saya Jerman, tapi kalau saya lihat komposisi tim, kalau saya lihat ya komposisi tim, kayaknya nanti Prancis dengan Brasil yang nanti ketemu di final.
1: Seru banget Prancis dan Brasil. Kalau kalau aku Portugal
0: dan Kongo. Oh, gua tidak.
1: Portugal, aduh Italia nggak masuk lagi aku. Portugal dengan aduh susah milih ya. Memang kalau ditanya tuh susah ya, Mas. Portugal dengan Jerman. Okay. Dan pemenang Piala Dunia tahun 2026 adalah Portugal.
0: Weh, bahaya. Manusia ini dari masa depan kamu ini.
1: Ya, aku sudah ini. Kemarin aku sudah ke gunung. Gunung Cyclops.
0: Apa?
1: Oke, terima kasih Kak Dadang kehadirannya di Football Podcast ya, dalam momen event Pesta Bola RRI. Ya. Dan yang pasti mungkin terakhir, apa pesan untuk pendengar RRI yang akan menikmati Piala Dunia 2026? Silakan Kak Dadang.
0: Ya, terima kasih Irma. Mungkin pesan saya kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam menuju Piala Dunia 2026 ini, silakan pilih tim Anda bebas begitu. Silakan mendukung, dan saya pikir kita akan memiliki euforia yang sama walaupun berbeda tim. Namun seperti yang tadi saya dengan Irma sudah sampaikan, kita tetap menjadi fans yang baik, fans yang tertib, yang tetap menjaga keamanan, ketertiban, hindari hal-hal yang sifatnya anarkis, saling berbenturan satu dan yang lainnya. Dan kita sama-sama mendukung penuh terselenggaranya event Akbar Piala Dunia 2026 dengan baik. Dan terima kasih untuk LPP RRI Jayapura sebagai salah satu media untuk menyalurkan jalannya seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026, dan kita harus dukung. Pokoknya intinya semangat dan bravo olahraga.
1: Oke, dan yang pasti intinya Portugal. Juara 2026.
0: Portugal ada Ronaldo soalnya.
1: Iya. Ini adik perempuan ya. Oh,
0: dari mukanya kelihatan.
1: Terima kasih Kak Dadang, dan nanti akan berjumpa lagi dengan episode-episode lainnya dalam program acara Football Podcast Pesta Bola hanya di RRI. Saya Irma ya. Ada Kakak Dadang. Sampai jumpa.
0: God bless you.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajajo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Filamandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, ya, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Filamandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Filamandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Filamandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku, ya, tari Filamandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari musyoh, sahabat budaya. Nah, tari musyoh ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari musyoh ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari musyoh untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua, ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari swanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang swanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata swanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sahabat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sahabat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.
4: Suku Dani alongside Gyalem Kale Esta Pacifica Firi Gyalem Ali Girl With the Wire. Hey, hey, hey. Kata-kata yang sekarang bukan kisah masa lalu, tapi cerita untuk sekarang yang tetap ku ingat.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups in the World.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
5: Wah, cocok nih. Yuk.
4: Yuk, senyum ya. apaan sih kamu? Kok pakai acung jari tengah segala?
5: Emang kenapa? Biar keren dong, jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, cool man.
4: Ih, gak boleh tahu.
5: Kenapa?
4: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
5: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
4: Awas ya.
6: Mengenal makanan tradisional di Indonesia.
7: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau takalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat.
8: Pro 4 RRI.
9: Etalase Budaya Nusantara.
6: Kabar Papua jam 9.
7: Aceh Kakak Ade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.